Wamuke enriwa epilishi. Opro mosa wote kula van laka niweni paruharu pahi eparo. So kala sosiva so wanyihu obahu onapi iyoja mokala opu haka wasote nisi so wapahu wokala opuro wa epatu nini kaliheria na vini tapelela wishuta na ve orata mushu Wa so kariwa ilatarato so piwa na ve so wompa so teniseyo mukanani opanya opo

mpatani uniwa muhitopanyika ruma yamalushu opuro umosaru okalawira igamas elushu sodomiriwa opuro umosaru so kala okoma

Nama vakam pilih am mahani kor lapoya. Oh sudah awal orang ni mana rahiria awo. Hampir wala kan nama vakam pilih lapoya. Musang beke. Tiba awal tu pilih am singui je. Wya kala ni kor lapoya. Musang beke nama na numero na ne kume na thanna raro. Ani kor lapoya. Musang beke. Oleh kekim varin numero na wento kon rupai wadi jildo. Wala wala lingue pura pura tiba awal am singui am pilih kala ni kor lapoya. Ah musang beke lukuk melipu apa pintu. On cikule ye ni jeni katamo. Oleh nama vakam pilih am mahela po. Ya Mozambique ona veka vantoa wovolo ni wa pure pure wovolo ni wengine pure pure namu kampiria mahela po ya Mozambique numero na ne kume na tena raro te jildo tivano wana yavo teka hiton hano teka wili na mweme siwa mpira mpira tani kuro ela po ya o sudao mpira tani kuro lapo ya sudao masimane rovo na weye namu kampiria lapo ya sudao wovolo wala ka jildo Hei na mana raya wena tunea orichi wane asweli ye kume ayala po ya Mozambi kishikinyu kondo hemelo navara onambara waka hawe mpiri ya manro kandeye ataka waduwele hene muvira nawe sini wapane la wera okusiwa akiriwa kavate ya nidho atempe ni alipa okavira miteko za nikuru novo kampiria lapo ya Mozambi kine lapo ya Sudao vando kume la vate jildo wana wanawe ni mwene manara hiri yao tila wando mpira ni ya moro kwa kengwa wini wino vokiwa avokiwa karika vokiwe ni na mwaka mpira mwane kuna lapo ya o sudao omvoka amvahira kantamuna antamuna omvoka nuhuri mdi atakawa amvahira sentamuna opanyane hampanye ne moharo aliyaj ompanya ompanye ti na mwaka mpira lapo ya Mozambique ole ti Dimilson Indov omvahira antamuna kupele mdi olorua kupele mnanka ti Faisal Bangal omvahira wini wini na Hernani Hernani na mwaka mpira nukuna lapo ya Mozambique 20 minutos, mitanama kumedi, kapanji wapajina umo kampiria, Mozambique 0, Sudan 0, mpiro ni kolapo ya, uhane ya mateka wili wili. Uhane ya mateka wili wili. Ole ti Bruno uvole lingwe pure pure, na mamo kampiri lapo ya, Sudao ii, natipo volo wa pure pure na mkala mpiri ya lapo ya Sudao. O volo wa pure pure volo laka na mkampiri lapo ya Mozambique Bruno, masi mpiri ya wako kinyo wakiwa, anitho arene kuna lapo ya o Sudao, na mkampiri mpiri lapo ya o Sudao, Muhammad, anikuna lapo ya o Sudao, numero na wili, o mungu saa mfaira katamana, antamana mungu kino, kila mfaira tamana, mpanyana, mpanye Amar, Amar o mungu kukira Muhammad, Muhammad o mfaira Amar, Amar o mungu saa, onna yelo holo, ataka mfaira kinyo mpanye Sadi, Sadi o mungu kira wili wili intamanawe, intamanawe Kalau nak cakap ada teman awak ni, walau hakir nak korang apa yang musang begini, dah mukhlis muru. Macam mukhlis makan apa orang rimpiran ini korang apa ya? Oh sudah oh, very bene, very bene. Oh makan apa orang cakap ada teman awak hakir orang ini ni apa yang musang begini? Eh kau beli orang rumah bahagia, orang rumah bahagia, orang rumah oh hakir orang ini, orang dia dimilso, dimilso ni dah, ihoye, wahom vira, orang rimpiran ataka, rimpiran ni korang apa yang musang begini, dimilso ni dah, wahom kusang pira, macam hakir orang ini ni korang apa?

0: A equipa moçambicana, do alto direito, rodopia. Os...
1: Omko kero de mereka de miso, de miso omko kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau

Rubi, Empa onakiliwa leto, Bakir Paker, Weiwo, Babirikano Epatu, Andikumanaya, Nekove ya Sharia. Mwahayaka, Yovikana, Omaka, Wampula, Rubi, Empa onakiliwa aleto, Bakir Paker, Teri Etakanyu. Enipanyane ya, Erampa Eliosuleshiwa, Okala Itutu, Ruwatash Flourish, Nya, Elempaka, Filipe Samuel, Nopuro Omosa, Wamikumano, Wotepesha Ohakalalea. Weyo, osueliwa wakeliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakeliliwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu. Nino vahani, itanlelo, soro melea na vesoko ya hisapwaya. Vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa, yokana ikitanta pili, weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke, enriwa epilishi. Yorerela, okawana sosuda. Oporo mosa, wote kula vanlaka niwene, maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka, iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mo kala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapuahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata, so kayariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukanani opanya opurwe la pahi, inipanyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwireluahu ni mapakeluahu a epatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana, nini ruha mushuterio musia. Ntoko. Iye inoniwa mahala, hata sinilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, panipanyene akuru kurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderihela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime.